Eh, siapa bilang jadi pahlawan itu ribet? Sekarang jadi pahlawan cukup dari hal kecil, kayak buang sampah pada tempatnya, bantu teman yang kesusahan, atau share info penting di sosmed. Pahlawan muda itu yang mau gerak, yang bikin perubahan, yang enggak cuma ngomong tapi langsung aksi. Kamu bisa jadi pahlawan di sekolah, kampus, komunitas, bahkan di dunia digital. Gampang kan? Tinggal mulai dari sekarang. Pahlawan muda, aksi kamu hari ini untuk masa depan Indonesia lebih baik.

Air mineral dengan harga satu rumah. Inilah air termahal di dunia, adalah Acqua di Cristallo Tributo Amodigliani. Air ini terkenal karena harganya yang sangat mahal, mencapai puluhan ribu dolar per botol, bahkan pernah dilelang dengan harga 975 juta rupiah. Beberapa faktor yang membuat air ini begitu mahal, pertama, sumber air langka dan berkualitas tinggi. Air ini berasal dari mata air di Fiji dari Prancis, serta air gletser dari Islandia yang dianggap sebagai sumber air paling murni. Kedua, kemasan mewah. Botolnya terbuat dari emas 24 karat dan dihiasi berlian, dirancang oleh seniman terkenal Fernando Altamirano. Ketiga, edisi terbatas. Acqua di Cristallo Tributo Amodigliani hanya diproduksi dalam jumlah terbatas, menjadikannya barang koleksi yang sangat eksklusif. Dan terakhir, emas 24 karat. Airnya sendiri mengandung 5 mg emas 24 karat yang diklaim dapat meningkatkan energi.

Di bulan spesial Republik Indonesia ini, siapa yang tidak tertarik menyaksikan perlombaan wajib satu ini? Panjat Pinang. Ada sejak tahun 1920 pada saat masa penjajahan Belanda. Tahukah Anda makna dari permainan ini? Fandi Hutari dalam bukunya berjudul Hiburan Masa Lalu dan Tradisi Lokal mengungkapkan makna mendalam tentang Panjat Pinang. Bukan sekadar lomba, Panjat Pinang adalah cermin perjuangan dan kerjasama bangsa Indonesia. Tiang yang licin sebagai tantangan menggambarkan betapa sulitnya perjalanan meraih kemerdekaan. Dan di puncak tiang, hadiah bukanlah sekadar benda, melainkan lambang dari sebuah mimpi, harapan, dan kemerdekaan diperjuangkan bersama. Ketika kita saling menopang dan mau bangkit bersama, yang kita raih bukan hanya kemenangan, tapi juga persatuan yang tumbuh kuat di dalam hati. Panjat Pinang mengajarkan kita bahwa kerjasama dan saling menghargai adalah kunci untuk bangkit bersama. Bersama kita wujudkan persatuan, bersama kita merdeka.

berpikir, di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra. Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
3: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
3: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
3: Enggak, gini aja, yang penting nggak bunyi kan.
4: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

0: Ada suara adem banget ya. Kayak nyanyi gitu.
1: Hah? Jangan ngaco deh. Kita lagi di tengah hutan ini. Mana ada orang yang nyanyi? Apalagi siang bolong. Ih, jangan-jangan kamu.
0: Diam, coba denger lagi.
1: Ya hanya suara angin
0: dan dedaunan yang bernyanyi.
1: Iya, kalau pohon-pohonnya banyak begini, daun-daun kayak gini bikin musik alami ya.
0: Coba ya bayangin kalau pohonnya ditebang, suara itu hilang.
1: Kalau semua pohon hilang, kita gak bakal dengar suara daun lagi dong. Bahkan udara pun jadi pengap.
0: Satu pohon yang tebang artinya ada ribuan helai daun yang hilang. Udara bersih jadi pengap, rumah satu hilang, dan harapan masa depan pun ikut lenyap.
2: Satu pohon menjadi nafas bagi ribuan jiwa. Jangan sampai suaranya benar-benar hilang.

0: berhenti dulu, hormat bendera dulu.
1: Ih, udah yuk, kita lanjut aja yuk. Malu tahu berhenti di sini cuma buat hormat.
0: Udah, hormat aja dulu.
1: Ih, malu tahu, kenapa sih harus berhenti?
0: Hormat aja dulu, ntar gua jelasin.
2: Tanda, tanda.
3: Sejenak dan memberikan penghormatan saat bendera dinaikkan adalah cara untuk menunjukkan rasa cinta tanah air, menghargai sejarah perjuangan, dan menghormati mereka yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kebaikan bangsa. Gawat loh taruhannya.
1: Tapi malu tahu.
3: Pilih tetap jaga gengsi atau disuruh perang.

utamanya. Nah, itulah yang disebut philtrum atau dalam bahasa kita, philtrum. Bentuknya berupa lekukan vertikal yang seakan menghubungkan hidung dengan bibir. Uniknya, setiap orang punya bentuk philtrum yang berbeda-beda. Ada yang dalam, ada juga yang nyaris rata. Bahkan, di dunia medis, bentuk philtrum bisa memberi informasi tentang kondisi kesehatan tertentu. Jadi, meskipun kecil dan sering luput dari perhatian, ternyata philtrum punya peran penting loh, mulai dari estetika wajah sampai jadi petunjuk medis. Misalnya, philtrum yang terlalu rata bisa menjadi salah satu petunjuk pada kondisi tertentu, seperti fatal alcohol syndrome, akibat paparan alkohol saat janin berkembang. Artinya, bagian kecil ini bukan hanya soal penampilan,

kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu, ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah. Dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Waru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat.

mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

101.3 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih bareng aku di Pro 2 FM di pagi ini. Pastinya nemenin kamu sama lagu-lagu keren ya, teman Pro 2 ya. Dan juga informasi menarik kita hadirkan buat kamu di pagi hari ini. Film Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati merilis teaser trailer yang memperkenalkan perjalanan Ale menghadapi titik terendah kehidupannya. Jadi teaser tersebut memperlihatkan keinginan sederhana Ale menikmati mie ayam sebelum mengambil keputusan besar dalam hidupnya, teman Pro 2. Wah, ini kisahnya juga mungkin kayaknya ada sedihnya ya, teman Pro 2 ya. Jadi teaser ini kemudian memperkenalkan Ale sebagai pria yang ngerasa hidupnya tuh gak bakal punya arah pada hari ulang tahunnya gitu. Jadi perasaan itu membuat Ale berniat nih untuk menyerah setelah lama ngerasa kayak dipandang sebelah mata, dianggap tidak berguna gitu sama orang-orang sekelilingnya. Nah, sebelumnya semua berakhir, Ale ini memilih menikmati seporsi mie ayam favoritnya sebagai keinginan terakhir yang sederhana gitu. Jadi keinginan ini justru membawa Ale pada rangkaian kejadian pertemuan yang gak terduga yang perlahan mengubah pandangannya terhadap kehidupan. Jadi teman Pre 2, kisah ini diadaptasi dari novel karya Brian Krishna. Ini disutradarai oleh Kunz Agus dengan skenario yang ditulis Alim Sudio. Nah, Nia Dinata juga terlibat sebagai konsultan skenario. Sinergi Pictures dan Band Film juga menjadi produksi film itu, teman Pre 2. So, film Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati ini dijadwalin tuh menyapa penonton di bioskop di Indonesia pada November 2026 ini. Jadi ya, kurang lebih sebulan lagi ya, teman Pre 2 ya. Nah, hingga informasi terbaru, pihak produksi belum mengumumkan ya tanggal penayangan spesifik untuk film itu, tanggal berapa belum ada pengumuman. Yang pastinya di November ini kita akan dihadapkan dengan sebuah film teman Pro 2 ya, film yang sangat luar biasa itu, Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati, teman Pro 2, akan tayang di belum ada tanggalnya, cuman bulannya aja yang pastinya di bulan November ini.

0: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan.
1: Nah, untuk 1.3 FM, teman terbaik kamu, teman Predu, ada yang spesial, teman Predu, tahu gak sih Kolintang Indonesia tampil di Paris, Prancis pada 1 Oktober 2026, teman Predu. Dalam sejumlah agenda kebudayaan, penampilan itu tercakup agenda di KBRI, kantor UNESCO, dan salah satu universitas musik di Paris, teman Predu. Nah, ketua Persatuan Insan Kolintang Nasional, Penny Iriana Mas Tio, mengatakan bahwa agenda awalnya itu berasal dari undangan kedutaan besar Prancis. Kolintang dijadwalkan tampil dalam acara resepsi hari kemerdekaan. Jadi Penny juga mengatakan bahwa persiapan penampilan itu dilakukan sejak awal Agustus setelah Pinkan menerima undangan tahun 2002. Dalam perkembangannya agenda itu ditambahin ya dengan undangan tampil di UNESCO dan salah satu universitas musik di Paris. Sebuah kebanggaan gak sih tahun 2002 buat kita sebagai rakyat Indonesia yang mana alat musik Indonesia yaitu salah satunya adalah Kolintang. Wah, ternyata masuk dan siap tampil di Paris bawa misi diplomasi budaya hingga UNESCO. Luar biasa gak sih teman Predua ya. Dan kita doain semoga kebudayaan Indonesia ya semoga makin mendunia pastinya teman Predua, baik itu tarian budaya kemudian juga alat-alat musiknya semoga makin mendunia teman Predua ya. Dan semoga kita juga sebagai anak muda bisa menjaga kebudayaan itu dengan utuh. Aku masih nemenin kamu teman Predua, lagu-lagu keren masih kita puterin buat kamu. Stay tune terus di Predua FM, teman terbaik kamu.

Kita tahu selama ini garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah. Dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Waru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat.

Eh, siapa bilang jadi pahlawan itu ribet? Sekarang jadi pahlawan cukup dari hal kecil, kayak buang sampah pada tempatnya, bantu teman yang kesusahan, atau share info penting di sosmed. Pahlawan muda itu yang mau gerak, yang bikin perubahan, yang enggak cuma ngomong tapi langsung aksi. Kamu bisa jadi pahlawan di sekolah, kampus, komunitas, bahkan di dunia digital. Gampang kan? Tinggal mulai dari sekarang. Pahlawan muda, aksi kamu hari ini untuk masa depan Indonesia lebih baik.

Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh.

Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

0: 101.3 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai, masih bareng aku pastinya teman Pro 2 di siang hari ini. Di siang hari, pagi kali ya teman Pro 2 ya. Lagu-lagu keren masih nemenin kamu teman Pro 2 di pagi ini, tepat di tanggal 21 September teman Pro 2. Ya, September itu 21 itu memperingati hari apa sih sebenarnya? Jadi teman Pro 2 di lingkungan nasional maupun internasional teman Pro 2 ya, ada sejumlah momen penting loh yang biasa diperingati setiap tanggal 21 September tepatnya pada hari ini. Dan salah satunya adalah Hari Alzheimer Sedunia. Jadi peringatan itu tuh gak lain bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan penyakit Alzheimer. Selain itu juga peringatan dan perayaan apalagi yang terjadi di tanggal 21 September. Kita bakal spill-spill dulu ya teman Predo. Yang pertama, Hari Alzheimer Sedunia. Jadi teman Predo, Alzheimer ini adalah satu penyakit yang mempengaruhi daya ingat hingga dapat mengganggu kegiatan sehari-hari. Di Amerika, penyakit ini termasuk kategori berbahaya loh, karena dapat menyebabkan kematian. Bahkan gak ada tuh obat untuk mencegah dan menghambat penyakit ini. Nah, pada tahun 1901, seorang psikiater asal Jerman, Alois Alzheimer, menemukan penyakit ini ketika sedang merawat salah satu pasien perempuan di Jerman. Jadi setelah berhasil, ia mengidentifikasi penyakit itu. Dan dia kemudian menamai penyakit itu dengan namanya sendiri. Jadi ternyata plot twistnya teman Predo, Alzheimer ini, kalau sekarang kan kita kenal ini adalah nama penyakit ya. Dan ternyata Alzheimer itu diambil nama dokternya karena dia yang pertama kali menemukan, wah ternyata ada penyakit seperti ini gitu. Akhirnya dinamain lah pakai namanya dia. Nah, kemudian pada tahun 1984 didirikanlah untuk membantu mengedukasi masyarakat gitu, Alzheimer Disease International, akan penyakit ini, sekaligus juga kayak kasih dukungan penuh kepada penderita. Tepat pada tanggal 21 September 1994, tepatnya dalam konferensi tahunan ADI yang berlokasi di Edinburgh ini, teman Pro 2 menetapkan tanggal itu sebagai Hari Alzheimer Sedunia. Jadi bersama dengan organisasi dan asosiasi anggota lainnya, ADI ini mengadakan berbagai acara yang meningkatkan kesadaran masyarakat akan penyakit ini. Harapannya apa? Semakin banyak orang yang memahami tentang bahaya penyakit ini. Dengan begitu, kita bisa saling menjaga satu sama lain, teman Predua.
1: Ingin

101.3 FM teman terbaik kamu, teman berdua masih dengan hari Senin ini di tanggal 21 September. Memperingati hari apa aja sih teman berdua? Kalau tadi itu memperingati hari Alzheimer sedunia, teman berdua ya. Nah, selanjutnya itu adalah teman berdua Hari Perdamaian Internasional. Wah, ini tuh Hari Perdamaian Internasional untuk nomor 2 ya. Hari Perdamaian Internasional nomor 2. Nah, selain Hari Alzheimer Sedunia tanggal 21 September juga diperingati sebagai Hari Perdamaian Internasional nomor 2. Jadi perayaan ini tuh dimulai pada tahun 1982, tepatnya itu saat Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mendeklarasikan hari tersebut sebagai Hari Perdamaian Internasional. Terus yang ketiga adalah Hari Syukur Sedunia. Nah, yang terakhir nih teman Predu, ada Hari Syukur Sedunia loh. Momen ini dirayakan setiap tanggal 21 September. Tujuannya apa? Untuk mengingatkan kita pentingnya mengutarakan rasa syukur dan juga terima kasih begitu kepada diri sendiri maupun juga orang lain ya. Hari Syukur Sedunia ini pertama kali dicetuskan pada tahun 1965 oleh Sri Sinmoy, seorang pemimpin spiritual dan juga guru meditasi nih, yang kala itu tengah menghadiri sebuah jamuan makan malam teman berdua. Nah, pada tahun 1966 mulai banyak nih negara-negara yang turut merayakan peringatan itu setiap tanggal 21 September. Nah, perayaan ini sebenarnya tuh bukan cuma kayak sekedar bentuk rasa syukur doang ya terhadap kebaikan dan hal-hal yang udah kita miliki, tapi lebih dari itu. Jadi rasa syukur sedunia ini bisa juga kayak tentang upaya setiap orang untuk meningkatkan kebahagiaannya, kebahagiaan diri mereka sendiri melalui pikiran dan juga emosi yang positif. Jadi teman berdua, banyak banget ya hari-hari yang diperingati pada tanggal 21 September. Ada Alzheimer, kemudian juga Hari Perdamaian Internasional, yang terakhir adalah Hari Syukur Sedunia. Siapa nih yang masih belum bersyukur teman berdua? Biasakanlah jadi manusia yang selalu bersyukur ya teman berdua. Karena ketika kita mensyukuri satu hal aja, maka akan ditambah beribu-ribu macam kenikmatan teman berdua. Jadi membiasakan diri untuk selalu bersyukur dengan apapun kondisinya, baik itu cuaca atau juga mungkin kondisi saat ini. Buat kamu mungkin yang sedang putus cinta, bersyukur juga. Bersyukurnya apa? Mungkin gak jodoh sama dia, atau mungkin dia bukan jodoh yang terbaik buat kamu, ya kan?

Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima gelombang tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca

0: Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia merapati usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI melakukan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI ini jangkau hingga keberadaan terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah

mengudara untuk Indonesia hingga ke pelosok terpencil, dan terus menyajikan informasi, mencerdaskan, berkualitas, dan menyejukkan, dan juga sebagai media pemersatu

sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap visual shock. Visual shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita visual shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

Request Time Pop Indonesia buat kamu di siang ini, teman Pro2 bareng Mira tentunya. Dan buat kamu yang mau request, kirim requestnya kamu di WhatsApp-nya Pro2 di nomor 0811 6551013. Dan langsung Mira bacain nih, udah ada teman Pro2 yang ngirim requestannya. Hai kakak, selamat pagi. Ini udah siang ya. Happy Monday, aku Minace. Mau request lagu Sumpah Mati by Selena Grace dong kakak. Makasih banyak kakak dengan emot love-love-nya ya teman Pro2. Oke, langsung aja Minace, Mira bakal putarin lagu requestannya kamu, Sumpah Mati from Selena Grace featuring Andy Rianto. Check it out.

0: Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta api.
1: Kamu sudah mendengarkan 101,3 FM, Pro 2 Gunung Citalik. Teman

0: aja. Kok malah segini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post Holidays Blues itu tuh perasaan malas, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam. FM.

Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke? Di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi budaya.

yang di dalam bahasa Latin Falcus peregrinus adalah burung tercepat di dunia. Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

sudah tahu belum? Ternyata, lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas.

pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

tahun yang lalu. Salah satunya yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu.

Waktunya request lagu barat buat kamu di siang ini teman Pro 2 bareng Mira tentunya. Jadi langsung aja kirim requestnya kamu di WhatsApp Pro 2 di nomor 0811 655 1013.

Udah ada teman berdua nih yang request lagu. Teman berdua jadi langsung aja Mira bacain requestan dari mana nih? Dari teman berdua. Assalamualaikum kak, selamat siang. Maaf mengganggu sebentar ya kak. Aku mau izin request satu lagu, boleh nggak kak? Terima kasih. Semoga siaran siang kakak menyenangkan dan penuh dengan keberkahan. Amin. Ini dari Lara Purnama Sari teman berdua. Mau request The Temple Trap Sweet Disposition kak. Oke, jadi langsung aja teman berdua. Mira putar requestan dari Lara ya tadi dengan lagu Sweet Disposition. Ini yang menyanyikannya ada The Temper Trap teman Pro 2. Dan buat kamu juga yang mau request lagu barang favorit kamu di siang ini, langsung aja ya kirim requestannya kamu di WhatsAppnya Pro 2 di nomor 0811 6551013. So langsung aja kita dengerin Sweet Disposition from The Temper Trap.

Itu dia requestan dari Kalara teman produa, The Temper Trap Sweet Disposition. So buat kamu yang mau lagu favorit kamu diputar juga sama kayak Kalara, langsung aja kirim requestannya kamu di WhatsAppnya produa di nomor 0811 6551013.

0: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.
1: One point three FM.

0: sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang gak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitman, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu, dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.
1: Kamu sudah mendengarkan 101,3 FM Pro 2 Gunung Citalik. Teman

Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis. Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda

Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menemukan

0: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan per kata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea, yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?
1: Rune FM.

yang pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini

0: tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, gambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki

seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

berkas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner serabi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam suntri berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing hulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing hulu menjadi

kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan

Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat alun-alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di serambi masjid bagian utara.

0: usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.
1: One One Point FM.

0: tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur. Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kebutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.
1: Kamu sudah mendengarkan 101,3 FM, Pro 2 Gunung Citalik. Teman.

senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka.

Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi. Bahkan, bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup

gini, kata duit memang sering kita pakai dalam urusan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diterkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah popularitas duit mulai menggeser alat

memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau bluang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Sukartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya seperti sapi mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.

0: pakai syntax buat error, belum lagi string dan chat terus Python semuanya lah.
1: Susah banget bahasanya. Aku curiga dia yang buat program ini perempuan ya. Susah dimengerti.
2: Memang perempuan loh sang programmer pertama di dunia, namanya Augusta Edel Byron atau sekarang dikenal dengan nama Edel Lovelace, sang penulis dan matematikawan Inggris. Dalam kurun satu tahun yakni tahun 1842 sampai 1843, dia menerjemahkan sebuah artikel karangan matematikawan Italia Luigi Menabrea mengenai mesin. Ada yang kala itu dikenal sebagai Countess of Lovelace atau penyihir angka, menambahkan berbagai catatannya sendiri yang membuat transkrip 3 kali lebih panjang daripada aslinya dan membuat bilangan Bernoulli yang menjadi cikal bakal difference engine atau mesin perbedaan, di mana komputer mampu membuat tabel matematika secara otomatis yang dibuat antara tahun 1885 menjadi komputer mekanika pertama. Penemuannya atas mesin ini juga termasuk penggunaan algoritma pertama yang dimaksudkan untuk diproses oleh mesin. Atas karyanya ini, ia sering dianggap sebagai programmer komputer pertama di dunia.
1: Oh gitu, pantas bahasanya rumit dan susah dimengerti ya?
2: Masa sih?
0: Iya, kayak gampang.

keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak. 101.3 FM.

0: Totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: QRIS? Bukan QRIS?
1: Hah? Emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
0: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.
3: Pro 2 SRI Gunung Kidul. Cuma terbaik kau.
0: Pro 2 SRI.

identitas sebuah kendaraan. Kodenya berbeda-beda di setiap wilayah. Ada B, AB, L, dan sebagainya. Apa yang menjadi pertimbangan menggunakan huruf-huruf tersebut untuk kode wilayah kendaraan? Mengutip laman auto2000.co.id, dimulai di Pulau Jawa tahun 1811, Inggris berhasil merebut Batavia dari Belanda. Inggris mengirimkan pasukan sebanyak 26 batalion. Setiap batalion ditandai kode A hingga Z. Setelah menduduki Batavia, Inggris menerapkan peraturan berkendara, setiap kereta kuda ditempeli plakat berkode huruf B. Mengapa huruf B? Karena yang menaklukkan Batavia adalah Batalion B. Demikian pula plat kendaraan dengan dua huruf seperti AB untuk Yogyakarta yang ditaklukkan oleh Batalion A dan B. Ini juga diberlakukan pada wilayah lain. Aturan

Apakah Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang? Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan

0: menyandang predikat baru yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia tertinggi Atlas.
1: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai

dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cinta rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia.

Masih bersama Mira tentunya di 101,3 FM Pro 2 dari Gunung Stoli, teman terbaik kamu. Kita ke informasi olahraga teman Pro 2. Atlet tekbol putri Indonesia Sumaya meraih medali perak setelah kalah 12-10, 8-12, 9-12 dari atlet Myanmar Wai Kihin pada final nomor perorangan Putri Asian Games 2026 di Higashi Sports Center Nagoya minggu kemarin. Sumaya mengukir hasil bagus di game pertama dan dia mengamankan game pertama dengan skor 12-10 teman Pro 2. Dan hasil ini membuat Sumanjaya unggul 1-0. Tapi di pertandingan berikutnya dia kalah dan akhirnya dia meraih medali perak atau runner up ya teman Pro 2 di pertandingannya. Ya semoga di pertandingan berikutnya dia bisa membawa medali emas untuk Indonesia.

kuda seperti dokar, bendi, juga becak. Untuk mengendarainya, para kusir juga harus memiliki lisensi mengemudi atau ketika itu disebut rebus, yang konon mulai diberlakukan di Batavia pada

musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempertawarkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya

0: Selain Iwake, musisi rap Indonesia juga ada Bae Kunci, Renada, Bondan Prakoso, Gorit Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khas masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hood earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti World Vanguard, 2013, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul Lipstick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap Indonesia dilirik pasar internasional.
1: Kamu sudah mendengarkan 101,3 FM Pro 2 Gunung Citalik. Teman

tahun yang baru. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas hidup. Resolusi bisa dalam bentuk apapun. Beberapa orang berjanji akan mengubah kebiasaan buruk, seperti berhenti merokok atau mengurangi makan makanan siap saji. Ternyata, tradisi membuat resolusi tahun baru ini sudah dimulai sejak tahun 135 sebelum Masehi. Bulan Januari diambil dari nama dewa mitologi Roma sebagai dewa dari segala permulaan bernama Dewa Janus. Dewa Janus memiliki dua wajah, menghadap ke depan dan menghadap ke belakang. Pada tanggal 31 Desember, masyarakat Roma

Masyarakat Roma juga percaya bahwa Dewa Janus akan memaafkan hal buruk yang sudah dilakukan di masa lampau. Dengan memberikan hadiah dan membuat resolusi ini, mereka percaya bahwa Dewa Janus akan memberikan berkah di tahun mendatang.

Sarung telah menjadi bagian dari keseharian warga Indonesia. Banyak orang menyebut sarung busana asli Indonesia. Padahal, sarung berasal dari Yaman. Dalam ensiklopedia Britannica disebutkan, sarung diperkirakan masuk ke Indonesia pada abad ke-14. Dibawa oleh para saudagar dari Gujarat dan Arab seiring dengan penyebaran agama Islam di Nusantara. Karena itulah, sarung di Indonesia identik dengan kebudayaan Islam. Sebenarnya di Arab, sarung bukanlah busana yang identik dengan kegiatan ibadah seperti sholat. Bahkan di Mesir, sarung hanya difungsikan sebagai baju tidur. Karena akulturasi budaya, di Indonesia, sarung dikenakan untuk berbagai keperluan, seperti ibadah, upacara adat, dan busana sehari-hari. Bahkan bagi sebagian kalangan santri, ada ungkapan belum dianggap santri sejati jika belum dapat sarungan atau mengenakan sarung dengan benar. FM.

0: Voy a tomar 14 segundos.
1: Masih dengan informasi olahraga, teman Pro 2. Atletico Madrid berhasil mengalahkan Real Madrid dengan skor 2-1 dalam laga pekan ke-7 La Liga minggu kemarin, teman Pro 2. Duel ini berlangsung alot di babak pertama. Meski kedua tim sama-sama punya peluang, skor imbang 0-0 bertahan hingga akhir babak pertama. Pada menit ke-49, Dean Hujicen melakukan pelanggaran dengan memegang tangan Giuliano Simeone di kotak terlarang. Setelah melakukan pemantauan VAR, wasit Ortiz Arias bahkan mengubah hukuman kartu kuning menjadi kartu merah langsung dan memanfaatkan keunggulan jumlah pemain. Atletico akhirnya bisa mengalahkan Real Madrid dengan skor 2-1. Congratulations for Atletico, dan semoga Real Madrid di pertandingan berikutnya bisa melakukan yang terbaik untuk mengalahkan lawan mereka tentunya, dan bisa keluar sebagai juara.
2: I found my feet again and now I need to teach them how to run.

Sendok kita ketahui berfungsi sebagai alat makan. Sendok tertua yang tercatat dalam sejarah modern dibuat di Inggris pada tahun 1259. Tahukah Anda bahwa sendok tertua ini tidak berfungsi sebagai alat makan, melainkan sebuah hiasan ruangan saja? Sebab hiasan berupa sendok yang dibuat dari batu mulia mahal adalah tanda bahwa pemilik sendok adalah orang yang kaya raya. Bahkan pada zaman itu, penobatan Raja Inggris juga diikuti dengan disuapi makanan dari sendok yang berbahan batu mulia untuk menunjukkan kekayaan. Dulu sendok hanya dimiliki oleh orang-orang kaya, tetapi orang miskin di Inggris dan wilayah Eropa mulai membeli sendok dari bahan sederhana. Setelah itu, sendok pun dipopulerkan Inggris dan negara-negara Eropa ke negara jajahan, hingga digunakan oleh hampir semua orang sampai saat ini.

Ternyata hanya di suku ini para pria yang memiliki perut buncit menjadi idaman wanita. Suku Bodi merupakan suku primitif dan paling terasing di Ethiopia. Membuncitkan perut sudah jadi ritual tahunan bagi cowok-cowok suku Bodi. Ritual yang diberi nama KL yang berarti tahun baru Bodi ini akan memilih beberapa pria yang diwajibkan untuk menggendutkan perut mereka. Nah, nantinya akan dipilih satu orang yang paling kece buncitnya. Yang menang ini juga bakalan dianggap sebagai pahlawan suku Bodi, dan yang namanya pahlawan itu nggak afdol kalau nggak digandrungi cewek-cewek. Proses yang harus dilalui cowok-cowok dalam mengendutkan perutnya ini cukup lama loh, yaitu 6 bulan. Selama 6 bulan ini mereka harus tinggal di suatu tempat dan dilarang keras untuk bergerak. Mereka juga hanya dibolehkan untuk makan campuran darah sapi dan juga susu. Dari lokasi itu mereka mesti berjalan kaki ke desa dengan tubuh yang dibaluri tanah liat dan juga debu. Cowok-cowok suku Bodi ini juga harus mengitari pohon keramat selama beberapa jam.

Di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan. Terbaik.

Corona telah mengubah dunia. Salah satunya kondisi pandemi saat ini telah memunculkan kembali tren bersepeda di masyarakat. Dengan permintaan dan penggunaan sepeda yang melonjak, banyak negara kemudian bersiap untuk menghabiskan miliaran dolar untuk mendesain ulang kota mereka dengan fokus baru pada pesepeda dan pejalan kaki. Yang menarik, dulu sepeda juga pernah mengubah dunia loh. Di akhir abad ke-19, seperti dicatat National Geographic, sepeda juga sempat booming dan digandrungi. Saat itu untuk pertama kalinya dalam sejarah, massa bergerak sendiri, bisa datang dan pergi sesuka hati mereka. Tidak perlu lagi kuda dan kereta yang mahal. Sepeda muncul menjadi kendaraan yang tidak hanya ringan, terjangkau, mudah dirawat, dan juga tercepat di jalanan. Masyarakat dunia pun berubah. Kaum perempuan yang sangat antusias terhadap sepeda membuang rok Victoria mereka yang tidak praktis, memakai celana puff, dan kemudian berbondong-bondong turun ke jalan untuk bersepeda.

0: Please stop fetishizing Asian bodies.
1: Thank you.

Di setiap air minum kemasan yang kita konsumsi, pasti tertera tanggal kadaluarsa. Namun, tahukah Anda bahwa tanggal kadaluarsa yang ada pada botol air mineral tersebut adalah tanggal kadaluarsa botolnya, bukan air minumnya? Botol plastik yang menampung air mineral tersebut terbuat dari polietilen terephthalate atau PT atau PET. Walaupun memiliki mekanisme yang kuat, tidak berwarna dan tidak mempengaruhi rasa dan tidak beracun, namun botol PET tetap saja mengalami penurunan kualitas dalam setidaknya 2 tahun. Pada suhu tertentu di atas rata-rata, bahan PET juga melepaskan beberapa kimia. Walau tidak beresiko dalam jumlah yang kecil, namun akan berdampak jika dalam kumulatif yang besar. Karena itulah tanggal kadaluarsa air mineral kemasan biasanya ditetapkan 2 tahun setelah hari produksinya.

0: Aduh panasnya. Pakai sunscreen dulu lah aku biar enggak gosong.
1: Eh, minta tolong hand bodinya.
0: Lain hand body. Sunscreen nih.
1: Sunscreen. Apa itu?
0: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara Franz Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
1: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama Franz Glitter tuh dari mana?
0: Oh, omku itu?
1: Hah, iya kah? Loh, masa itu omku sih?
2: 101,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Sitoli. Cuma terbaik kau.
3: Pro 2 FM.

0: stres atau depresi, maka otak akan dipaksa untuk terus-menerus berpikir dan otomatis tubuh juga akan terus aktif, sehingga mata Anda pun sulit untuk terpejam. Yang berikut yaitu mengonsumsi kafein. Teh dan kopi merupakan dua minuman yang mengandung kafein. Di dalam kafein terdapat senyawa yang membuat seseorang selalu terjaga atau sulit tidur. Yang berikut yaitu ketakutan. Ketika seseorang mulai merasa ketakutan, maka ada benteng dalam diri yang akan terus aktif dan terjaga yang menjadi reaksi dari tubuh itu sendiri. Akibatnya tentu saja Anda akan mengalami sulit tidur sepanjang malamnya. Yang berikut yaitu distraction atau gangguan. Gangguan di luar tubuh seperti menyalakan lampu, berisik ataupun juga tempat tidur yang tidak nyaman juga merupakan salah satu faktor yang membuat orang akan sulit memejamkan matanya ketika malam tiba. Agar memiliki kesehatan yang maksimal, setiap harinya seseorang disarankan agar tidur minimal 8 jam sehari.
1: One One Point 3 FM.

Dan kembali ke dunia World War Z Tamam Pro 2 dengan membintangi sequelnya yang udah lama dinantikan penggemar film rilisan 2013 tersebut. Bukan hanya kembali sebagai bintang film horor kebencanaan tersebut, Brad Pitt juga akan kembali menjadi produser sequel itu seperti film aslinya. Dan kali ini dia akan memproduksi sequel ini bersama Dede Gardner dan Jeremy Klein yang mewakili rumah produksi Plan B, sementara Bergel akan bertindak sebagai produser eksekutif. Dan Mira sangat excited ya, Taman Pro 2, akhirnya film horor bertemakan zombie akan ada lagi dirilis. Dan buat kamu yang suka nonton film horor perzombie-zombian seperti Mira ya, kamu harus nonton sequel pertamanya dulu nih. Pemeran utamanya adalah Brad Pitt dan judulnya World War Z. Dan ini dirilis di tahun 2013, Teman Pro 2, jadi bisa dibilang sudah berapa tahun ya. Dan kali ini akan diproduksi sequel keduanya. Mira penasaran, excited banget kira-kira seperti apa kisah di sequel keduanya Teman Pro 2. Semoga secepatnya diproduksi dan secepatnya dirilis. Mira udah gak sabar Teman Pro 2 buat nonton.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: One One Point Three FM.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yahobu, Horas, Majuajua, Enjuajua, Ahoy. Saya Dr. Haji Arnanulis, Magister Sosial, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nias, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81 yang diperingati setiap tanggal 11 September. Di usia yang sudah memasuki ke-81 ini, Radio Republik Indonesia selalu berada di garis terdepan dalam menghadirkan informasi yang jujur, berimbang, dan mencerdaskan, serta menjadi media perekat persaudaraan. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya hum.
1: Poultry FM Kedua Gusit.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yahob, saya Amizar Baruku sebagai Bupati Nestara dengan sukacita dan bahagia mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 tahun 2026 bertepatan pada tanggal 11 September 2026. Semoga melalui pemberitaan radio di RRI akan semakin jaya, akan semakin menyebar luas informasi-informasi penting di tengah-tengah masyarakat. Semoga RRI menjadi pusat informasi yang mencerdaskan dan melawan berita-berita hoaks yang tidak keruan. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yahum.
1: Kamu sedang mendengarkan 101,3 FM Pro 2 Gunung Citalik. Teman terbaik kamu.

0: Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
1: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda, Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. Satu tongkat yang ia bawa saat ke luar negeri, satu tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan satu tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

kenalan. Chatting sampai tengah malam. Tempat pertama makan. Pertama kau bilang sayang. Kenanganmu

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8.
1: Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.

0: mengikuti kuis tentang keindonesiaan. Di manakah letak bangunan lidah api kemerdekaan? A. Taman Mini Indonesia Indah. B. Monumen Pancasila Sakti. C. Monumen Nasional atau Monas. D. Monumen Bandung Lautan Api. Dan jawabannya adalah C. Monumen Nasional atau Monas.
1: Lidah api kemerdekaan berada pada puncak Tugu Monumen Nasional atau Monas, merupakan perwujudan ide Bung Karno. Dirancang oleh arsitek Indonesia yaitu Sudarsono, Frederick Silabang, dan Insinyur Roseno. Lidah api kemerdekaan saat pertama kali dibuat dilapisi emas seberat 35 kg. Namun pada tahun 1995 ketika Indonesia merayakan hari jadinya yang ke-50, lapisan emasnya ditambah menjadi seberat 50 kg. Sebagian besar dari emas pelapis lidah api ini disumbangkan oleh saudagar kaya dari Nangro Aceh Darussalam, Teuku Markam. Dalam buku Panggung Indonesia yang ditulis Yuke Ardiati, secara filosofi, lidah api kemerdekaan adalah simbol cita-cita bangsa Indonesia setinggi langit dan menunjukkan semangat jiwa perjuangan bangsa yang tak kunjung padam dalam menegakkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Dirgahayu, Republik Indonesia.

0: Gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
1: Hanya ada di Indonesia.

0: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
1: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
0: Tahu aja kamu.
1: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah. Dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.

Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang, yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.

0: datang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya, Littoredo abatanica, adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan, dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.
1: Kamu sudah mendengarkan 101,3 FM, Pro 2 Gunung Sitoli. Teman terbaik.

0: Andy Adams adalah jurnalis Amerika yang merupakan orang pertama dan satu-satunya yang berhasil mewawancarai Bung Karno dengan sangat detail. Tidak hanya soal kenegaraan, tetapi sampai masalah pribadi Bapak Bangsa. Cindy mengawali wawancara dengan pertanyaan yang sangat ringan dan menyenangkan. Bahkan sempat membuat Bung Karno tersipu pada saat ia menanyakan apakah peci yang selalu digunakan Bung Karno itu untuk membuatnya lebih tampan? Cindy Adams juga menulis buku Soekarno dengan judul Soekarno and Autobiography as Told to Cindy Adams yang menjadi buku pertama yang paling detail soal Soekarno. Sangat terpercaya, sehingga buku ini pun juga diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Sebuah pertanyaan penting disampaikan oleh Cindy tentang pesan Bung Karno kepada rakyat Indonesia. Dengan jawaban yang sangat patriotik dan menggugah semangat kebangsaan, Bung Karno menyampaikan bahwa negara Indonesia adalah negeri yang begitu hebat. 17.000 pulau dikelilingi lautan membentang begitu luas. Tanpa semangat untuk membangun negara, mustahil Indonesia bisa berdiri hingga sekarang. Cindy Adams mungkin bukan siapa-siapa, tapi tanpanya sampai hari ini kita tidak akan pernah tahu lebih dalam tentang sosok Bung Karno. Bagaimana sang putra Fajar bertingkah laku dalam kehidupannya, sampai rahasia-rahasia politik sang presiden.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: life without you is really empty. Do what you say.
1: Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.
2: One point three FM.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
0: Anda perlu tahu, es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalien Coe. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Cavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

terbaik kamu. Pro 2 FM. Filosofi ketupat. Ketupat, selain memiliki rasa yang enak dan banyak digandrungi pecinta kuliner, ada makna tersendiri mengenai ketupat, baik bentuk maupun penyebutannya. Tradisi ketupat pertama kali diperkenalkan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga, menjadikan ketupat sebagai simbol perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sejak awal abad ke-15, Sunan Kalijaga menggunakan ketupat sebagai perpaduan budaya sekaligus filosofi Jawa dengan nilai Islam. Ketupat atau kupat menyimbolkan dua hal, yakni ngaku lepat yang artinya mengakui kesalahan, dan laku papat atau sisi empat yang memiliki makna, yaitu sisi ke-1, lebaran. Ketupat bermakna pintu maaf dibuka untuk orang lain. Sisi ke-2, luberan. Ketupat bermakna melimpah dan memberi sedekah pada orang yang membutuhkan. Sisi ke-3, leburan. Ketupat bermakna melebur dosa yang dilalui selama 1 tahun. Dan sisi ke-4, laburan. Ketupat memiliki makna menyucikan diri atau putih kembali.

0: Kamu sudah mendengarkan 101,3 FM Pro 2 Gunung Sitoling. Teman terbaik kamu.
1: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Baru-baru ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya, karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.

0: teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Penggunaan gas air mata ternyata sudah dimulai sejak bentrokan pertama antara Prancis dan Jerman di Perang Dunia Pertama. Perlahan, negara lain termasuk Indonesia pun menggunakannya. Hal ini karena gas air mata dianggap sangat efektif untuk menghalau massa. Dalam waktu cukup singkat, gas ini bekerja dengan mengiritasi selaput lendir di hidung, mata, mulut, dan paru-paru. Sehingga jika tidak menutup area mulut, mata, dan hidung dengan kain, gas akan menyebabkan sakit pada mata, bersin, batuk, sulit bernafas, bahkan mengalami kebutaan sementara. Berada di tempat yang ketinggian adalah salah satu cara mengatasinya, karena kandungan gas air mata lebih berat dari udara. Lalu dengan mencuci bersih pakaian agar gas tidak mengendap dan mengakibatkan masalah kesehatan serius.

Yahoo, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dr. Firman Halawa, SHMH, Kepala Kejaksaan Negeri Gunung Stoli beserta seluruh jajaran, mengucapkan selamat ulang tahun kepada RRI ke-81 tahun yang diperingati setiap tanggal 11 September. Di usia yang ke-81, RRI terus menyampaikan informasi yang sehat dan juga sebagai media pemersatu bangsa. RRI terus mengudara

0: Maaf, aku harus pergi.
1: Tidak ada lagi yang kau cari di sini. Hati ini telah kau dustai.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Sudah ku bilang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, saya Yusman Zeka, Wakil Bupati Nestara, mengucapkan Selamat Hari Radio ke-81 tahun, tanggal 11 September 2026. Semoga RRI menjadi pusat informasi yang mencerdaskan dan melawan berita-berita hoax. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Yahoo.

0: bang, kiri, kiri, kiri.
1: Bang, coba geser kendaraannya.
2: Banyak yang suka, banyak pula yang nggak suka dengan adanya tukang parkir di sekitar kita. Namun, tahukah Anda asal-usul juru parkir di Indonesia? Menurut laporan penelitian Forum Warga Kota Jakarta atau Fakta yang dibukukan dalam Politik Perparkiran Jakarta, perparkiran di Indonesia telah ada sejak tahun 1950-an. Kala itu belum ada istilah tukang parkir. Para penjaga lahan parkir disebut jaga oto. Istilah oto ini diartikan sebagai kendaraan atau mobil. Menariknya, profesi juru parkir ini ternyata hampir nggak bisa kita temui di luar negeri. Dalam perkembangannya, perparkiran bertambah ramai ketika Jakarta kali pertama menjadi tuan rumah pelaksanaan Asian Games tahun 1962. Maka, sejak saat itu, hingga kini, muncullah juru parkir di Indonesia. Wah, Indonesia banget ya!
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.

0: Gilang, kamu tahu nggak posisi kancing di kemeja laki-laki dan perempuan ternyata berbeda loh.
1: Ah, masa sih? Emang iya?
0: Coba kamu cek sendiri deh. Kemeja perempuan, kancingnya tuh berada di sisi kiri. Sedangkan kemeja laki-laki, kancingnya berada di sebelah kanan.
1: Oh iya? Kenapa bisa seperti ini ya?
0: Nah, begini ceritanya. Berawal dari kejadian abad 18 di Kerajaan Prusia, yaitu Kerajaan Jerman, yang waktu itu dipimpin oleh Raja Frederick Agung, awalnya posisi kancing di kemeja laki-laki dan perempuan sama-sama di sebelah kiri. Lalu, di abad pertengahan, laki-laki banyak melakukan adu senjata dengan pakaian perang yang kancingnya berada di sisi kiri. Mereka harus bergerak cepat dalam mengambil pedang yang terletak di pinggang sebelah kiri. Sementara itu, tangan kanan mereka harus membuka kancing baju terlebih dahulu. Nah, agar gerakan mereka bisa lebih cepat, maka diubahlah posisi kancing pakaian pria di sebelah kanan, sehingga tangan kiri bisa segera membuka baju dan tangan kanannya mengambil pedang.
2: Pro 2 FM, teman terbaik.

0: banget panas-panas gini minum es, seger.
1: Es terus. Nah, gitu pinter ya Dek sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab ayo?
0: Ya kalau demam tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
1: Gini nih punya Adek nih ya, yang so tau semuanya. Nah, dengerin ya Dek, kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih loh ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya Dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh, makanya kalau demam biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
0: Nggak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja biar romantis.
1: Wah. Ma, Ulan Ma.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orangnya sama? Atau mereka lagi bagi tugas sif-sifan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu, dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya, nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon. One One Point Three FM.

0: ekornya.
1: Ih, bukan monyet, Bu, tapi kera.
0: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
1: Monyet dan kera emang kelihatan sama, tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.

mendengarkan 101,3 FM Pro 2 Gunung Sitoli. Teman terbaik kamu.

selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Bareng sama gue nemenin lo di malam hari ini ada Editama yang bakal ngawal kamu selama 1 jam ke depan. Tentunya kita bakal ngobrol-ngobrol seperti biasa barengan sama musisi-musisi Indonesia yang ternyata gokil-gokil ya. Gimana kabar kamu teman Pro 2 di hari Senin ini mengawali minggu ini ya, di tanggal 21 September 2026 memasuki minggu-minggu terakhir nih di bulan September 2026. Gimana kabar kamu? Semoga kamu dalam keadaan baik-baik aja dimanapun dan apapun kondisinya ya, semoga kamu baik-baik aja dan sehat selalu. Dan malam hari ini tentunya akan ada sesuatu yang spesial karena kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama dua orang yang bakal menemani Edit di malam hari ini ya, ngomongin soal single terbarunya, kolaborasi mereka yang tentunya ini jadi mungkin sesuatu yang indah atau enggak. Coba nanti kita bakal bahas barengan sama Arditio dan juga Pika Iskandar teman Pro 2. Kita bakal ngobrol-ngobrol seru-seruan di malam hari ini. Jadi buat kamu yang pengin seru-seruan juga, pengin ngobrol-ngobrol juga, boleh banget teman Pro 2. Langsung bisa merapat aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp aja ke 0811-800-105. Yes, 1 jam ke depan gue bakal nemenin lo. Jadi pastiin cari tempat ternyaman lo buat seru-seruan di malam hari ini dan tetap di MLC Music Live Chat karena gue bakal balik barengan sama Arditio dan juga Pika Iskandar.

0: LC Music Live Chat. Masih bareng sama gue di Taman Menelo di malam hari ini, Teman Pro 2. Dan sekarang gue udah gak sendirian karena sudah ditemanin oleh dua abang-abang ganteng malam hari ini. Ada Arditio dan juga Pika Iskandar. Halo.
1: Selamat malam.
0: Gimana kabarnya malam hari ini?
1: Baik, Mas.
0: Asik. Satu pertanyaan yang gak pernah ditanyain di Radio Jakarta. Gimana Jakarta macet?
1: Sedikit ya. Kayaknya nggak pernah nggak macet. Karena apa namanya, perjalanan kita mau ke RRI Pro 2, jadi perjalanan macet itu hilang.
2: Lancar.
0: Betul. Gokil. Arditio berarti kali kedua ya kesini ya?
2: Iya, kedua kalinya
0: ya. Kemarin pagi-pagi, sekarang malam-malam.
2: Malam nih.
0: Gimana, bro?
2: Seru sih. Sekarang kan ditemani Bang Pika kan?
0: Ayo, bener.
2: Kemarin gue sendiri, Bang.
0: Bener, sendirian.
1: Jangan ya. Bilang Bang Pika dong, sama umurnya.
2: Kita kan beda 2 tahun dong.
0: Iya, bener. Masih 17 katanya kan?
2: 17 ya.
0: Gokil. Ini berarti sebuah kolaborasi yang sebenarnya nggak baru berarti ya? Maksudnya bukan kolaborasi pertama kali ya?
1: Bukan ya?
0: Iya. Kedua?
1: Sebelumnya ya, betul. Sebelumnya kita sudah mengeluarkan single judulnya Lihat Aku.
0: Okay.
1: Single lalu yang single kedua ini judulnya
2: Dosa Terindah.
0: Benar. Sebelum masuk ke ngobrolin soal lagunya nih, pertama kali kalian ketemu tuh gimana ceritanya tuh?
2: Gimana tuh ya, Bang Vic?
1: Jadi waktu itu kita ketemu di, di label 360. Kita punya ada konten ya kalau nggak salah. Kita punya konten dengan anak-anak Indonesian Idol.
0: Okay.
1: Kebetulan salah satunya ada Tio.
0: Ada Tio.
1: Okay. Aku belum kenal sebelumnya ya.
2: Belum.
1: Habis itu aku masuk ke recording. Aku tanya sama Revo, sound engineerku, arrangerku. Ini suara siapa kok bagus banget.
0: Okay.
1: Gitu. Habis aku dengar pas dia keluar dari ruang take, yuk mau nggak kita bikin lagu?
0: Gitu. Asik,
2: langsung gercep, langsung todong
0: sih. Ya.
2: Dengan gue maksudnya kayak udah lama banget dari After Idol gitu belum rilis lagu kan?
0: Benar.
2: Ketika diajakin Abang Pika langsung nembak gitu aja ya?
0: Iya, benar.
2: Oh, ayo bang.
1: Jadi nggak suka gitu?
2: Suka banget lah. Maksudnya kaget gitu ya?
0: Iya, benar.
2: Tiba-tiba dengan maksudnya dengan apa gue datang dengan yang nggak mengharapkan apa-apa gitu, nggak terpikirkan gitu loh. Datang ke tempat Bang Pika silaturahmi gitu kan, dan gue baru tahu ternyata Bang Pika yang ini, yang awalnya pas aku nyampe itu udah ngelihat Bang Pika di luar.
0: Okay.
2: Gitu, baru pulang dari mana.
0: Okay.
2: Terus kayak gue nengger Bang gitu pas gue masuk ternyata Bang Pika masuk.
0: Oke. Okay.
2: Ini Bambang yang tadi ya. Ternyata itu Bang Pika.
0: Untungnya apa ya?
1: Oh, tadinya enggak kenal.
2: Kan dulu beda ya. Dulu, sekarang ya. Lebih ganteng, Bang.
0: Bener.
2: Beda.
1: Udah makan belum ya?
0: Benar. Tapi apa Bang Pika, apa yang maksudnya kenapa langsung akhirnya, kan di sini banyak maksudnya ya, bisa dibilang banyak pilihan lah ya untuk diajak kolaborasi gitu. Kenapa akhirnya Arditio nih yang dipilih?
1: Jadi sebelumnya aku cerita sedikit ke belakang, kita lagi mencari penyanyi laki-laki. Karena menurutku zaman sekarang itu penyanyi laki-laki yang existing itu agak sedikit sulit gitu loh. Jadi waktu ketemu Tio itu harapannya itu langsung, wah ini kayaknya yang gue mau nih.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Jadi dengan suara yang cowok banget, dengan karakternya, timbrenya dan lain-lain. Jadi pada saat itu kita lagi memang programnya mencari penyanyi laki-laki karena kita lagi menyiapkan proyek untuk itu.
0: Oh.
1: Tapi penyanyinya belum dapat gitu.
0: Ah.
1: Iyalah. Jadi alhamdulillahnya dipertemukanlah kita sama Tio.
2: Jodohnya.
0: Di proyek ini ya. Benar-benar. Tapi gimana Arditio, maksudnya apa ya, kayak first impression kali ya ngelihat Bang Pika tuh gimana? Kan awalnya yang lihat di luar dulu tuh sebelum akhirnya di acara intinya ya gitu. Gimana pertama kali lihat Bang Pika tuh gimana?
2: Sebenarnya kayak ya udah abang-abang pada umumnya gitu.
0: Benar.
2: maksudnya gini, kayak karena kan Bang Pika ini selama ini dia menjadi apa ya, songwriter. Dulunya dia seorang penyanyi.
0: Yes.
2: Dan dia udah ngobrol sama gue gitu kan, dia pernah nyanyi segala macam. Terus sekian pas gue datang, jadi gue lihat kan, Oh, Bang Bika. Jadi gue searching, sempat gue searching pas gue udah di 360, gue searching dulu Bika Iskandar. Ternyata yang bikin lagunya si ini. Terus juga jadi kebetulan istrinya Bang Pika juga songwriter in-house 360 kan. Yang nulis lagunya Miska. Bang Pika yang nulis lagunya Nuka sama Mahal ini waktu itu kan, yes, waktu yes. After Idol kan. Ya udah gue semangat dong. Ternyata ini kantornya. Terus ya, pokoknya ya akrabnya cepet lah. Apalagi sama teman-teman 360 semuanya kan. Gampang akrab lah. Basicnya tongkrongan gitu.
0: Basicnya tongkrongan ya. Berarti itu yang bisa apa kayak caranya biar mengakrabkan diri gitu ya.
2: Benar.
0: Alright, dan akhirnya long story short sudah rilis lah 2 single gitu ya.
1: Alhamdulillah.
0: Dari yang pertama judulnya adalah
2: Lihat Aku
0: ya. Dan yang kedua adalah Dosa Terindah. Nih. Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol soal lagu-lagunya Rumah Berdua. Jadi buat kamu yang pingin seru-seruan, pingin bertanya juga boleh banget, langsung bisa drop aja langsung di live chat YouTube RRT Jakarta, atau bisa langsung di 0811-800-105, bisa langsung WhatsApp aja ya. Alright, kalau itu jangan kemana-mana teman Berdua, nanti bakal balik lagi bareng sama Pika Iskandar dan juga Ardi Tio ngomongin soal single-single terbarunya. So tetap di MLC Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Music Live Chat masih bareng sama Edi dan juga tentunya masih ada Ardi Tio dan juga Pika Iskandar. Alright, kita ngobrolin soal boleh lah ya sedikit ngobrolin soal single kolaborasi pertamanya nih.
1: Boleh banget.
0: Edi, gimana tuh ceritanya setelah akhirnya kayaknya Ardi Tio nih yang dibutuhin di project ini gitu kan. Tapi setelah recording, setelah lagunya dikasih gitu, mungkin setelah lagunya dikasih dulu, gimana rasanya Aditya mendengarkan lagunya awal, pertama kali?
1: Pertama kali gue dikasih lagu itu yang pastinya agak gimana gitu ya, gue kok disindir nih gitu.
0: Dengan ceritanya maksudnya?
1: Iya, gue kok disindir bang nih, ini nyindir banget ya gitu. Jujur enak banget, karena liriknya to the point gitu. Enggak bikin orang kayak ini liriknya tentang apa gitu. Lebih ke yang oh ini relate sama gua. Jadi kejadian apapun, mau soal percintaan apapun, itu relate di lagu gitu.
0: Oke.
1: Nah, jadi itu yang bikin gua kayak oh, bisa nih. Nah, karena gua juga baru terjun di pop, jadi gua bilang sama Bang Pika, "Bang, aku baru banget Bang di pop gitu." Maksudnya nyanyiin lagu-lagu pop, cuman di projekan ini baru ini dengan bawain genre pop gitu kan. Mudah-mudahan bisa lah bang, gue bilang gitu.
0: Okay.
1: Jujur gue suka banget sama lagu ini gitu. Gitu sih.
0: Tapi apa maksudnya kesulitan yang dirasain ketika nyanyiin lagu pop tuh apa sebenarnya?
1: Ngebawain ininya sih, rasanya sih.
0: Rasanya ya, dari lagunya ya.
1: Bener. Ya sebenarnya kalau kita bawa genre rock pun gak sekedar teriak-teriak sebenarnya. Cuman lebih, bisa kita bilang lebih gampang aja karena basic gue rock, serak, teriak-teriak gitu.
0: Bener.
1: Tapi gitu di pop, karena gue udah denger suara Bang Pika kayak dia nyanyi, kok di Bang Pika enak ya? Kok di gue, maksudnya feel-nya tuh gak dapet gitu.
0: Oh gitu, feel-nya, awalnya
1: feel-nya di gue gak dapet. Bang, gue kok kesusah Bang pop ya? Udah deh, challenge deh, gue bilang. Jadi beberapa kali take demo semua lagu bang, yang Bang Pika buat, itu didengerin ke gue, jadi yaudah gue belajar sembari ngisi demo lah gitu.
0: Benar.
1: Dan lama-lama makin nyaman gitu.
0: Makin nyaman ya. Mulai menemukan gimana akhirnya membawakan pop ini berarti.
1: Iya
0: ya,
1: benar.
0: Dengan caranya Ardi Tio gitu.
2: Sebenarnya bukan itu sih mas.
0: Gimana tuh?
2: Sebenarnya dia mulai menemukan rasa yang hilang dari cerita-cerita yang dulunya dia.
0: Oh, kerikol lagi ya.
1: Jadi gue mau menjelaskan itu sebenarnya gue lariin. Relate aja udah.
0: Bener.
2: Sebenarnya kan jujur ya. Gitu
0: ya, benar.
1: Ini tapi, nih kalau berdua nih.
0: Tapi gimana Bang Pika melihat maksudnya setelah recording gitu kan, setelah didengerin lagunya, menyesal tidak?
2: Sebenarnya iya sih. Nggak, ini kita menemukan Tio itu sepertinya kita rasa itu menemukan hal yang kita inginkan. Gitu. Jadi sangat sangat fokus sekali saat kita mengerjakan proyek-proyeknya Tio. Jujur setiap dia membawakan laguku demonya itu selalu kita merasa puas. Bukan aku aja tapi semua tim puas. Jadi ada tim visual yang excited banget sama gue bikin videonya nanti musik videonya begini.
0: Oke.
1: Gambar langsung gitu.
2: Arrangernya bikin, oh gue mau bikin begini gitu. Jadi secara tim kita sangat puas dan bahagia untuk mengerjakan proyek ini dan fun banget gitu.
0: Ya, karena emang udah langsung apa ya kayak kebayang akan dibawa seperti apa lagunya ya kan. Bahkan sampai ke tim visualnya ya. Akan dibawa sampai kemana gitu. Benar. Berarti di lagu-lagu yang pertama emang udah si Ardi Tio udah ngebawain rasanya udah benar-benar pas lah ya.
2: Enggak tahu sebenarnya kalau Tio itu walaupun dia isi demo, kita tuh semua ngerasa puas aja. Enggak tahu memang ini ceritanya dia kah atau semuanya ceritanya yang pernah dia rasakan, enggak tahu.
0: Oke.
2: Pada saat semua dia isi demo, itu semuanya kita puas.
0: Oke.

0: Jadi kita sepakat, yuk kayaknya kita pakai suara di emoji ya.
1: Oke, wow.
0: Jadi keluarlah ini yang dosa terindah. Kita lompat-lompat gak sih? Jumping?
1: Iya, gak apa-apa sih sebenarnya. Okay. Santai aja, kita relax aja, ngobrol aja.
0: Jadi dosa terindah itu suara demo Tio pada saat dia mengisi.
1: Wow, menarik ya.
2: Itu fun fact sih. Yang belum dibongkar.
1: Benar. Itu fun fact besar sih.
0: Fun
1: fact besar sih. Benar. Tapi sebenarnya dosa terindah ini secara garis besar bercerita tentang apa ini?
0: Ceritanya, kamu mau cerita?
1: Yang merasakan di lagu ini deh, gitu.
2: Jadi dosa terindah ini sebenarnya kisah percintaan yang menceritakan tentang cerita saya juga, tapi udah lama, sudah lama sebenarnya, nggak lama banget sih. After Idol.
1: Okay.
2: Bahkan di Idol ya bang ya?
0: Kalau mau nanya bang Pika.
1: Seolah-olah tahu.
2: Tapi gue ada cerita bang Pika. Aku cerita bang Pika.
1: Okay.
2: Bang, aku pernah nih. Jadi ketika karantina Idol itu aku dekat sama cewek.
1: Okay. Jadi inisialnya? Kita boleh gak usah. Kita boleh aja.
0: By the way, siaran ini sampai Bangka gak sih, Mas?
1: Sampai.
0: Silakan.
1: Nyampe. Kebetulan jadi, nyampe ya se-Indonesia ini kebetulan.
2: Jadi aku di Idol tuh pernah, maksudnya ya laki-laki lah gitu ya, ketika ngeliat perempuan, oh suka nih,
1: tertarik,
2: gue suka gitu ya. Tertarik nih gitu kan. Terus ya kayak udah lumayan intens, ngobrol segala macem. Tapi salahnya aku gak berani jujur gitu kan. Maksudnya gue nih suka sama lu gitu kan. Gimana lu, suka gak sama gue? Gak ada kayak gitu.
1: Bener.
2: Tapi gue kayak ngejalanin aja biasa-biasa. Tiba-tiba ya udah.
0: Sama dosa terindah ini apa? Apa relate?
2: Relate-nya tuh ya karena gue gak jujur aja gitu. Nah di situ kan ada tuh kayak, bolehkah sekali saja ku jujur tentang rasa, tentang cintaku yang kusimpan bertahun-tahun. Dosakah aku, katakan bahwa aku cinta meski ku tahu jawabannya.
1: Oh, wow, oke. Okay.
2: Ya udah jujur aja sih.
0: Tio juga harus cerita.
3: Apa namanya? Boleh.
2: Apa, Pio?
0: Jadi ada suara yang, nah itu lagi nangis tuh.
1: Oh, beneran?
0: Nah, iya.
1: Oh itu ya. Masuk ke dalam lagu ini ada?
0: Masuk, makanya aku bilang sama Ranger, Po, Revo, jangan dihapus itunya.
1: Oh wow.
0: orang-orang yang merasakan tahu, sama gitu. Jadi relate gitu.
1: Alright. Coba kita dengerin dulu kali ya. Kita cari part itu ya.
0: Jangan lupa ditonton atau didengarkan di menit kesekian wish.
1: Aduh, ya udah kita coba dengerin dulu dosa terindah nih, sebuah single kolaborasi terbaru ya dari Ardi Dio dan juga Pika Iskandar. Buat kamu yang ingin bertanya masih boleh, masih terbuka. Nanti abis ini bakal gue bacain ya pertanyaan kamu beberapa di malam hari ini. Jadi buat kamu langsung bertanya sekarang juga. Alright, kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat dan barusan kita dengar dosa terindah dari Arditio dan juga Pika Iskandar. Jujur gue gak nemu bagian itunya.
1: Emang harus detail sih.
0: Emang harus detail ya, bener-bener. Karena emang ada apa ya, easter egg di sebuah lagu gitu kan.
1: Betul,
0: mungkin
1: betul.
0: Didengerin ketika kita bener-bener dengerin gitu kan.
1: Iya,
0: detail gitu. Tapi emang ada bagian itunya gak dihapus sama sekali. Wow, emang kenapa akhirnya itu dibiarin, kesengajaan itu?
1: Karena menurutku agak kehabisan nafasnya gara-gara air mata keluar itu. Orang menurutku orang yang mendengarkan itu bisa nyampe lebih cepat nyampe gitu. Jadi pada saat dengar kok juga aku juga sakit gitu. Jadi kayaknya memang aku bilang sama arrangernya, Revo jangan dihapus. Gitu. Ya entah nggak dapat nanti teman-teman kalau mendengarkan nggak dapat, tapi insya Allah tuh perasaannya bisa dapat.
0: Betul
1: gitu.
0: Betul jadi biar mendramatisir lah dalam tanda kutip.
1: Betul
0: lah ya, betul. Gitu, ya. Gimana Arditio yang sebagai menyanyikan lagu ini, emang ketika rekaman emang sesegukan itu kah?
2: Emang awalnya iya.
0: Oke.
2: Cuman kan namanya gimana ya,
1: tapi lama-lama makin parah.
2: Tapi jujur bang, maksudnya kayak pendengar sama penyanyi itu beda. Maksudnya kayak gue yang nyanyiin nih.
0: Bener.
2: Ada aja tuh kayak gak puasnya, kayak gini. Nah, Bang Vika sebagai produser kan pastinya lebih peka gitu ya. Lebih tahu gimana tentang feel yang udah gue nyanyiin gitu.
0: Betul.
2: Ini kena atau enggak gitu. Jadi gue tetap ngerasa gak puas bang, kayaknya enggak deh bang. Kayak, karena itu kan terjadi secara tiba-tiba aja gitu pas gue nyanyi. Ngisi demo itu loh, pertama gitu. Jadi itu yang sulit diulang kan. Nah, tapi ketika gue dengerin lagi, bang kayaknya gue kurang kayak gini deh. Bang, kayaknya gue kurang gitu. Tapi pas gitu di take yang kedua kalinya, yo enak yang demo yo. Enak yang pertama. Udah ini aja deh katanya.
1: Karena biasanya menurutku ya Mas ya. Menurutku kalau misalnya kita sudah merekam sesuatu itu, rasanya itu kita mau mencapai ekspektasinya mau mencapai di atas dari rasa yang pertama.
0: Betul.
1: Benar sih. Jadi ketika misalnya kita mau kejar ekspektasi tersebut, rasanya nggak ada saat itu sangat sulit untuk dijangkau gitu.
0: Benar.
2: Itu benar.
1: Ini terlalu teknis banget ya.
2: Benar sih.
0: Iya benar. Maksudnya secara rasanya juga akhirnya mungkin karena yang kedua mungkin lebih fokus ke teknis tadi gitu.
1: Betul.
0: Mungkin rasanya agak-agak nggak pas.
1: Iya. Untuk nge-recall itu kan biasanya agak-agak sulit kan.
0: Benar.
1: Jadi merecall sesuatu momen itu biasanya agak sulit karena rasanya nggak sama. Sama hari pertama, hari kedua, hari ketiga, karena perasaannya lagi beda gitu.
0: Benar.
2: Entah lagi fun, lagi happy, tapi tiba-tiba kena galau itu kan kayak agak nabrak gitu. Mungkin memang di saat take demo itu lagi pas momennya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi lagi pas diputusin lah ya.
0: Ya. Oke, benar-benar. Lagi pas dapat closure gitu ya.
1: Tapi enggak apa-apa, yuk.
2: Enggak apa-apa. Udah tadi kayak gitu.
0: Iya.
2: Ditanya seperti itu.
0: Ditanya seperti itu ya.
2: Demo pertama tuh gue galau parah udah.
0: Benar. Tapi secara pesan nih mungkin yang pengen disampaikan di lagu ini sebenarnya apa nih?
2: Yang pengen disampaikan dari lagu ya? Ya supaya apa ya? Kita semua sadar lah. Kita semua sadar kita itu harus jujur soal perasaan masing-masing.
0: Betul.
2: Mau tentang apapun itulah, bukan tentang percintaan doang. Karena menurut aku kalau misalnya kita itu udah berekspektasi tapi kita

0: berani jujur gitu sama apapun yang kita rasain itu, takut aja tiba-tiba kayak jatuh gitu loh dari dari ekspektasi yang kita rasa gitu. Makanya mungkin Dosa Terindah ini mengajarkan ya udah jujurlah gitu. Walaupun jawabannya nanti gimana, kedepannya itu sama dia gimana gitu, yang penting jujur aja. Itu sih
1: kuncinya komunikasi ya.
2: Komunikasi. Itu jujuran di atas segalanya ya.
0: Betul. tapi abang relate nggak sama Dosa Terindah?
2: Jadi
1: menyerahkan lah.
2: Kok diserang balik saya. Pasti ada lah momennya lah ya. Ketika kita menjadi seseorang atau sesuatu, tapi itu sesuatu yang gak bisa kita raih, kita jangkau, pasti ada. Itu hal yang umum kok.
1: Sebenarnya semuanya bisa merasakan ya.
2: Benar. Kan maksudnya definisinya gak cuma tentang seseorang aja.
0: Iya benar sih.
1: Maaf ya kayak edit ya, maaf.
2: Aman
1: maaf
2: aja
1: ya.
2: Santai. Santai, saya jago nyapu kok, tenang ya. Oke. Sekarang mungkin gue mau jawabin dulu nih ya, nanyain ya, bukan jawabin, saya bukan narasumbernya ya. Ini ada dari Lara yang sudah bergabung. Ini mau nanya, katanya di balik karya yang terdengar indah pasti ada proses yang mungkin penuh keraguan, kegagalan, bahkan pengorbanan yang tidak pernah dilihat pendengar. Dari seluruh perjalanan kreatif kalian, apa bagian paling berat yang pernah kalian lalui?
0: Dari pembikin.
1: Dari proyek ini? Atau dari proyek-proyek sebelumnya?
2: Proyek-proyek sebelumnya. Sepanjang karir.
1: Oke. Banyak banyak penolakan kalau misalnya aku dari sebagai sisi POV songwriter. Sebelumnya meniti karir itu banyak penolakan yang sangat tidak bisa dilupakan, yang kita jadikan pelajaran sebenarnya. Banyak dulu aku suka nganter-nganter demo ke label, Mas. Dulu nganter-nganter demo ke label. Salah satu yang momen yang aku gak bisa lupa adalah ketika laguku dibilang katanya, oh kayaknya kita gak bisa kerja sama dulu, kayaknya lagunya sampah deh. Tahun 2010 gitu. Jadi akhirnya dari pelajaran tersebut, gak sakit hati, cuman yang membuat kita jadi apa namanya, terus berkarya. Jadi hal-hal yang seperti itu menurutku. Jadi sehingga memotivasi kita berkarya terus, akhirnya dari ikhtiar yang kita kerjakan banyak dapat achievement dari Tuhan.
2: Benar.
1: Religious kan.
2: tapi itu salah satu mungkin momen yang paling diingat gitu kan, ketika karyanya mungkin tidak bisa diterima gitu ya, bahkan sama label.
1: Benar.
2: Kalau dari Aditya ada nggak?
0: Kalau dari aku mungkin maksudnya ada sih beberapa, karena aku baru banget kan. Yaitu After Idol, karena aku bingung gitu. Aku kayak awalnya tuh udah overthinking aja gitu. Gitu kelar Idol, aku belum tahu mau kemana, aku belum tahu mau ngapain. Kayak menurutku persiapan aku itu untuk ikut Idol tuh belum matang. Ya sebenarnya kita gak nyari matang ya gitu. Tapi mentalnya gitu kan. Jadi aku bawa mental aja lah. Aku bawa mental dari Medan, dari tempat aku maksudnya menjalanin musik dengan sebelumnya gitu, dengan reguler. Ya udah aku bawa ilmu yang aku ada aja gitu. Nah, pada akhirnya gitu setelah Idol, aku kayak aduh, ini sudah setahun nih, udah setahun setengah gitu kan. Belum rilis-rilis gitu ya. Gimana gitu. Jadi aku banyak ketemu sama teman-teman musik yang bisa kita bilang mereka juga produksian gitu. Tapi kan aku nggak punya apa-apa gitu. Aku lagu juga belum ada gitu.
1: Sorry aku potong. Fun fact-nya, Tio itu paling terakhir rilis lagu di season
0: 13 Tio. Di season aku. Jadi makanya itulah yang maksudnya aku rasakan tuh kayak duh, apa balik aja ya ke Medan ya? Balik
1: tuh gitu.
0: Sempet banget bilang ke mama kan, "Mak, aku pulang aja nih, Mak."
1: Oh, bilangin mama. "Mak, aku pulang aja gitu, Mak."
0: Iya.
1: Terus kata mama apa? Pulang kau lah, udah ngerepot banyak.
0: Nggak, jujur aku jarang cerita sama mama kan. Apapun soal kondisiku di Jakarta tuh jarang banget. Terus pada momen adalah malam-malam gitu aku ngobrol sama mama, makanya aku lagi bingung banget di sini gitu. Aku nggak tahu nih mau ngapain, rilis juga belum gitu kan, kawan-kawan udah pada rilis gitu. Dah, jadi mama bilang tahanin dulu di sana, mana tahu nanti ada jalannya gitu kan, ya namanya masih awal.

0: gitu, masih proses. Jangan langsung down dong gitu, kata mama. Gimana kalau nanti Tio pulang balik lagi ke awal, terus gimana sama Tioholic? Mama juga mikirin fanbase gitu kan. Gimana sama fanbase yang udah mendukung Tio di Idol gitu.
1: Yes.
0: Ya, itu sih momen yang maksudnya kayak gitu banget lah. Padahal baru mulai gitu loh.
1: Benar.
0: Tapi bingung aja.
1: Iya, sempat merasakan kebingungan gitu ya. Benar.
2: Berarti akhirnya mama kau tuh yang support sekali ya berarti.
0: Betul.
2: Ya.
0: Parah.
1: Betul. Itu. Dan akhirnya benar juga kan apa yang dibilang mama Hetio gitu kan.
2: Bukan mama, mama.
1: Mama ya. Mama. Iya, maaf.
0: Karena Sumatera kan mama.
1: Iya benar, mama.
0: Mama bapak gitu. Betul. Jadi enggak nyokap bokap gitu, beda. Yeah.
1: Beda, terlalu Jakarta itu ya. Oke, lanjut lagi, ada dari Hawa nih yang katanya mau bilang, katanya mau jujur nih buat lagunya bagus banget, nadanya enak banget didengar.
0: Terima kasih Hawa.
2: Hawa, thank you.
1: Benar. Tapi ini Bang, katanya dia mau nanya, apa solusi buat orang yang sebenarnya dia ini suka sama seseorang tapi dia ragu buat ngungkapin perasaannya? Apa solusinya biar orang ini enggak ragu buat ngungkapin perasaan?
0: Buat senior saya Kapika dulu.
2: Kalau dari aku ada caranya yang apa namanya? Bisa menjadi referensi. Nonton di akun Instagram baik-baik saja katanya, itu banyak jawabannya.
1: Wow, oke. Okay. Itu banyak ya di situ.
2: Banyak jawabannya.
1: Menemukan
2: banyak
1: cara ya.
2: Iya, benar.
1: Benar.
0: Apa tadi Bang namanya?
2: Baik-baik saja katanya.
1: Tuh, guys. Baik-baik saja katanya ya. Wow, alright. Bisa dicek di situ ya, Hawa ya. Jadi kalau butuh jawabannya bisa langsung
0: ke edit. Kayak edit juga kalau perlu jawabannya nonton aja baik-baik saja katanya ya.
2: Orang dia sebentar lagi main. Oh, iya.
1: Nonton aku di sana nanti ya guys ya. Belum syuting aja udah langsung promo.
0: Itu dia.
2: Itu cara locknya.
1: Ayo benar.
2: Oke, gitu tidak ada penolakan, ya. Tidak ada penolakan.
1: Oh ya. Oke, ini dunia entertain guys. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Artidio dan juga Pika Iskandar, teman Pro 2. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya tentunya ya. Alright, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan di malam hari ini, dan habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu, nama gue Edi Tama pamit, dan juga
1: Dika Iskandar
2: dan Tio.
0: Alright, bye-bye teman Pro 2.
1: Bye.

0: ekornya.
1: Ih, bukan monyet, Bu, tapi kera.
0: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
1: Monyet dan kera emang kelihatan sama, tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.
2: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

0: tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis yang adalah seorang penjahit mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss yang adalah pedagang kain untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.

di perairan Papua. Iya, jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

bakal negara tetap negara setelah merdeka, tetap merdeka.

Sister.

masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar

Janganlah engkau berkata, aku akan membalas kejahatan. Nantikanlah Tuhan, Dia akan menyelamatkan engkau. Amsal 20 ayat

siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Lukas 6.

mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan sesuatu

Tuhan bersabda, berbahagialah orang yang suci hatinya, mereka menerima Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran,

Dan sebelum itu, Bapak Ibu, mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur, Bapak, atas kasih setiamu dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk semalaman tadi, dan kami sampai di pagi hari ini. Tuhan telah memberkati kehidupan kami, Tuhan telah memberikan mimpi yang indah, dan Tuhan telah menjauhkan kami dari segala mara bahaya. Terima kasih untuk nafas kehidupan yang terus Engkau berikan. Terima kasih untuk kesehatan kekuatan yang terus Engkau berikan, Bapa. Terima kasih semuanya yang kami nikmati pada saat ini. Terima kasih untuk hari yang cerah, hari yang indah yang telah Tuhan siapkan bagi kami. Terima kasih Tuhan, sebelum kami melangkah hari ini, izinkan kami untuk merenungkan sebagian dari firman Tuhan, sehingga firman Tuhan ini Tuhan menjadi pedoman bagi kami dalam menjalani hari kami bersama dengan Tuhan. Ampuni Tuhan, jika Engkau mendapatkan kami berbuat salah di hadapan-Mu, baik melalui pikiran, perkataan, perbuatan kami, sucikan hati dan pikiran kami ini supaya kami layak. Tuhan Yesus yang baik, inilah kehidupan kami, inilah kehidupan anak-anak-Mu pada pagi hari ini, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, saudara-saudari yang terkasih dimanapun berada pada pagi hari ini, firman Tuhan bagi kita terambil dari Yosua pasal 3 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-17. Demikianlah firman Tuhan. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Maka kau perintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu demikian. Setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalanya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan, Tuhan semesta bumi berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berkata,

maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan. Jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan, sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut Asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu ditentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering, di tengah-tengah sungai Yordan, sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering, sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberang sungai Yordan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema firman Tuhan yang bisa saya ambil dari firman, dari pembacaan kita pada pagi hari ini, yaitu melangkah maju dalam iman, melangkah maju dalam

bertanya dalam hati, Tuhan, bagaimana saya bisa melewati semua ini? Bapak Ibu, bangsa Israel juga pernah berada dalam keadaan seperti itu. Setelah perjalanan panjang di padang gurun, mereka akhirnya tiba di tepi sungai Yordan. Di seberang sungai itulah tanah yang Tuhan janjikan kepada mereka. Tetapi ada satu masalah. Sungai Yordan sedang mengalir dengan deras dan penuh. Mereka berada di depan janji Tuhan. Tapi di antara mereka dan janji itu ada sungai yang harus diseberangi. Disinilah kita belajar bahwa iman bukan hanya percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan sesuatu, tetapi juga berani melangkah ketika Tuhan meminta kita bergerak. Bapak Ibu yang terkasih, ada beberapa poin yang bisa saya bagikan dari firman Tuhan pada pagi hari ini. Yang pertama, langkah maju berarti percaya kepada penyertaan Tuhan. Bapak Ibu, dalam Yosua 3 ayat 7, Tuhan berkata kepada Yosua bahwa Ia akan mulai meninggikan Yosua mata seluruh Israel, supaya mereka mengetahui bahwa Tuhan menyertai Yosua sebagaimana Ia menyertai Musa. Ini penting. Tuhan tidak mengatakan kepada Yosua bahwa perjalanan ke depan akan mudah. Tetapi Tuhan tidak mengatakan bahwa sungai Yordan akan mengering terlebih dahulu, baru mereka diperintahkan untuk maju. Sebaliknya, Bapak Ibu, Tuhan meminta mereka percaya kepada penyertaannya. Seringkali kita ingin Tuhan menunjukkan seluruh jalan terlebih dahulu, baru kita mau melangkah. Bapak Ibu, ketika kita berkata, Tuhan, kalau memang ini kehendak-Mu, tunjukkanlah semuanya. Tuhan, kalau Engkau menyertai saya, pasti tidak ada masalah. Tuhan, kalau Engkau bersama keluarga saya, jangan biarkan kami mengalami kesulitan. Namun Bapak Ibu, iman mengajarkan sesuatu yang berbeda. Kita tidak selalu
2 pasal 3 ini, Tuhan tidak meminta Israel berdiri jauh dari sungai sambil menunggu mukjizat. Para imam harus membawa tabut perjanjian dan menginjakkan kaki ke dalam air sungai Yordan. Ketika kaki mereka masuk ke dalam air, barulah air itu berhenti mengalir. Perhatikan urutannya. Mereka melangkah terlebih dahulu, kemudian Tuhan menyatakan kuasanya. Bapak Ibu, seringkali kita ingin melihat mukjizat terlebih dahulu baru kita percaya. Tetapi Bapak Ibu, Tuhan terkadang berkata, percayalah kepadaku, lalu melangkahlah. Ada pintu yang baru terbuka ketika kita berani mengetuk. Ada jalan yang baru terlihat ketika kita mulai berjalan. Ada kekuatan yang baru ketika kita, ada kekuatan baru kita yang kita rasakan ketika kita mulai menyerahkan diri kepada Tuhan. Ada pengalaman iman yang tidak akan pernah kita miliki kalau kita terus tinggal di tempat yang sama kita. Mungkin selama ini kita berkata, Tuhan berikan saya jalan. Dan Tuhan menjawab, anakku, langkahlah. Poin berikutnya adalah jangan kembali ke

pikir dan kehidupan. Kita merasa sudah terlalu jauh untuk kembali, tapi belum berani maju. Jangan takut, jika Tuhan membawa kita sampai di sana, percayalah bahwa Tuhan juga sanggup membawa kita melewati. Bapak Ibu, poin yang berikutnya adalah langkah maju dalam iman bukan berarti tidak memiliki rasa takut. Iman bukan berarti kita pernah takut. Yosua dan bangsa Israel tentu menghadapi situasi yang tidak mudah. Tetapi iman itu berarti kita tidak membiarkan ketakutan menguasai keputusan kita. Bapak Ibu, kita boleh takut tetapi tetap percaya. Kita boleh menangis tetapi tetap berharap. Kita boleh merasa lemah tetapi tetap berpegang kepada Tuhan. Kita boleh tidak memahami jalan Tuhan tetapi percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu, ada kalanya kita mengerti mengapa Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi. Mungkin kita bertanya, Tuhan, mengapa keluarga saya mengalami ini? Tuhan, mengapa doa saya belum terjawab? Tuhan, mengapa jalan hidup saya seperti begitu sulit? Tuhan, mengapa saya harus melewati ini? Mungkin kita belum mendapatkan jawaban sekarang. Tapi satu hal yang pasti, tidak mengertian kita tidak pernah membatalkan

kasih kami bersyukur untuk

Das berichtet man.

Selamat pagi teman Pro 2 bareng Mira tentunya di pagi ini edisi Selasa 22 September 2026. Pastinya Mira bakal nemani kamu sampai nanti jam 10 siang teman Pro 2. Dan tentunya juga Mira bakal infoin perkiraan cuaca hari ini buat kamu. So jangan kemana-mana, stay tune bareng Mira. Setelah lagu-lagu berikut ini Mira bakal infoin ke kamu perkiraan cuaca hari ini.

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: 101.3 FM Pro 2 Gusit.

0: Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Sedang mendengarkan 101,3 FM Pro 2 Gunung Sitoli. Teman terbaik kamu.

0: gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Gunung di Pulunias, Mira mulai dari Kota Gunung Sitoli. Untuk Kota Gunung Sitoli hari ini diperkirakan hujan temam pro 2 beserta petir dengan suhu udara mulai dari 26 hingga 30 derajat Celcius dan kelembapan udaranya mulai dari 75 hingga 96%. Kemudian untuk Kabupaten Nias hari ini juga diperkirakan hujan beserta petir temam pro 2 dengan suhu udara mulai dari 24 hingga 30 derajat Celcius dan kelembapan udaranya mulai dari 70 hingga 98%. Kira-kira seperti apa perkiraan cuaca untuk kabupaten lain di Pulau Nias temam pro 2? Tentunya Mira bakal infoin ke kamu setelah lagu-lagu berikut ini.

0: sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

Berikutnya nih teman Pro 2, Mira akan infoin ke kamu perkiraan cuaca di Pulau Nias, tentunya untuk Kabupaten Nias Utara. Untuk Kabupaten Nias Utara hari ini teman Pro 2, perkiraan cuacanya hujan juga, dan sembari juga perkiraannya akan hujan beserta petir teman Pro 2. Dengan suhu udara mulai dari 25 derajat hingga 30 derajat Celcius, dan kelembapan udaranya mulai dari 73 hingga 96%. Kemudian untuk Kabupaten Nias Barat teman Pro 2, perkiraan cuacanya hari ini hujan beserta petir juga, dengan suhu udara mulai dari 25 hingga 29 derajat Celcius, dan kelembapan udaranya mulai dari 75 hingga 93%. Kemudian untuk perkiraan cuaca Kabupaten Nias Selatan teman Pro 2, hari ini diperkirakan bakal hujan ringan dengan suhu udara mulai dari 23 hingga 28 derajat Celcius, dan kelembapan udaranya mulai dari 76 hingga 98%. Itu dia perkiraan cuaca hari ini teman Pro 2 buat kamu untuk

0: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
1: 101.3 FM.

0: Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap butuh untuk minum.
1: One One Point Three FM.